Parlok nang sengap, hadian kita ki lightly ki jengroy bas ngau ternat nai nang ki us iem. Nginya beteng ya ke program jengi, saka bangin pentem saya ki jengroy na i Gloucester nong bet. Bat nginya pentem ya ki jengroy ke bayi la ai kerteng, ke baning kong, balai, ban penbot sedak ke bayi la ai kerteng, hadbay barhem imei, bat ke balai pat, na shalindet kilo o.

0: Hello.
1: Halo,
0: Hello, mana kita?
1: nggak ada Pak Marwan.
0: Pak Marwen, tu Pak Marwen kita nak yuk kuat mensengap hang ni kapur.
1: Yang kuat ngap tu kan Hajing Rai, Hajing Ajunti, Jong Iba, Amar Penyang.
0: Jong Iba.
1: Andrew Mar Penyang.
0: Andrew Mar Penyang, oh, ni dan ni kan ni kita nak yuk kuat mensengap ni kan ni kita nak.
1: Nikong teh ya piang tua mu abak, bah, layak banyak keren piang.
0: Kubli.
1: Tekan yat ya pak kot hi ki staff jong ka aksioni silong.
0: Kubli nan tak taru.
1: Kan yat ro yat di bah yang jam jengai wei pei wei nang kan yat ro yat blok ka snap ki perlok ba. Ya request lang mentar tap hi pak kot. Tengah tai bedia pak kot hi ke ba snap.
0: Okey kan ke jerman kalong kelpang ru nan tak jong pi mo.
1: Kubli.

0: Hello.
1: Yes, live for Nen. Manui Tai Bakran.
0: Good morning, mga.
1: Good morning. Now, mau plang ni ba arbla mo?
0: Arbla.
1: Arbla. Okay. Tiba arbla nga terangnya nang nyos ngau mentak sir meningkong ya kerteng gejong pi. Di ho nga terlibat nga pinang ya yuk menyekeren kesin ke meningkong mentak sini mo. Tengah pedang semua bahaya pi sekarang ni ke program ke live phone in program jangan kejeng rai pereng, but di pi kuat mesngap jeng rai jeng nomen tak si.
0: Ada jeng apa pi?
1: Aba, okay, apa angkum nomo?
0: I know tu ba, take a chance on me.
1: Take a chance on me, okay. Sengat nak bahagi ni kejeng rai remo.
0: Ha.
1: Di tapi kuat men pesengau, you know ba arbla ikan ni kejeng rai.
0: Kong ya pi, but tung pengkol sama.
1: Dah, kebesi pun ya.
0: Ya lah dia.
1: Okay.
0: Lock.
1: Okay.
0: Phone. Patut di tengah arngot.
1: Okay.
0: May

0: Kota Kena. Mhm. Jenang sa pada gitu dong badan pun pun pun selawa bolong bawa bolong. Mhm. Dok sudah hon kawan biang. Mhm. Kong san no sora bawan yang.
1: Hot.
0: Dalam koi no sala risya sudah.
1: Mhm.
0: Nang sai no po. Anu. Sok. Pon no selang.
1: Aha.
0: Nang sa bakor kelang ba rice. Kong es tim. Mhm. Kong mem nang pesap.
1: Mhm.
0: Bawan yang kong duk melim.
1: Mhm.
0: Badan umden bat bat kong duk no mo kodok.
1: Okey, to ani kelas ke berjerong
0: lah. Staff langsung dengan aku ini.
1: Akash wanita. Okey, kembali si bon ya, ba abla dengan sa convey kata ka wishes ke jongpi kata ka jing kwa bad pismo jongpi ke jing rai shaki staff ke jongi hang ne po akash wani bad kin jing glass mo tenan di nta pia don lang baro khrui hang tu mentai te ki family members jongpi mo itu ki bapi ong email in lang jongpi te ki kon jongpi
0: ini don lang ke jongi yang na don lang ke jongi
1: pon di nga kermen baki yes ngap ikan ke program mentai si mo mhm ki retumen te ki sngap bhai ka radio mo pinang yo sngo ka tu mentan ka jingi keren mo ka panel discussion ro kidang ong ba ka radio hi te de ki mo ki bala kham san ki bala kham rang ba ki bala kham temen ki badang sngap ke de nang sngo tenat e ba nginang don ki brio ki badang ye shimbenta ki badang ya sngap ya ka akashwani shilong ka jingi bat kermen ro ban pinang ya sngap ya ka mo ya ka akashwani ba ki program ki badan haka but tingin saya yo banyak keren biang mo arba arbla tingin ya sengap no ikan ikan jeng rai ru jangki aba kebong take a chance on me mo tak kau boleh sibuan eh abad kena kejeng rai ru kaya kerpang nak kebenta jong piru mo
0: tak kau boleh
1: sibuan eh. Yes, it's Ba Arbla from Mauklang listeners. Wanted us to play a song by the ABBA, Take a Chance on Me. And yes, this song goes specially for his family members and all the ardent listeners of Akashwani Shillong. So yes, Take a Chance on Me by the ABBA.

0: my phone in.
1: Hello.
0: Hello. Mano itay bakren?
1: Lapiang.
0: Haong biang ika keteng jong ping am yo ban?
1: Lapiang hun.
0: Lapiang hun. Lapiang hun pi phone na eh.
1: Nakat arsnong.
0: Nakat arsnong. Nang de kasiyan ka ba ning kong ni lapiang mo pi shimbantahan ika program?
1: Maarsin.
0: Naarsin. Oh, kat irang day kasihan ke bening kong ba piyo banyak keren mat ngamu lah pedang.
1: Hai.
0: Pidan hasnong ni hei menta.
1: Hai.
0: Pidan hasnong. Pidan bat no hapo shnong menta.
1: Marin.
0: Mhm.
1: Parah kismen dia dan.
0: Ya pidan lang hayang mo baro. Pias ngap kakasahai bahan lah pedang ke radio situ.
1: Syai.
0: Okay, sengau tenat banyak sengau kum tak. Tapi kuak sengap jeng luar jeng nolah pedang hon.
1: Shakira.
0: Shakira. Pih sengau tenat bahaya Shakira. Pih sengau tenat bahawan Shan. Sengau tenat toh. Di pih kuak sengap jeng luar jeng nolah jeng kajeng luar kebaong kum nolah jeng Shakira.
1: Hai kena kena.
0: Hai kanu-kanu. Di pikwa ban syat ni, pikwa ban syusngap ni, kumno. Memang jengruai Shakira ki kambun ba ke jengruai syat. Dei, tangan tem no dah kena ke jengruai ke balong paunam ha, kumong hips don't lie mo. Ya sengap lang ke ni ke jengruai, bat ngasuk tenap ba banyak banyak keren bat pila pedang mentah ke sengi. Di pidang late school ni, pi pulih ni kumno.
1: Dang
0: lit school pisong kelas iu lap deng.
1: Kelas 4.
0: Kelas 4. Di sengau tenat banyak sengau ke sur ke jong pi, but ngakuai pi bapinya sim bentar bet aku hangan ika program ke jongi man lah kata yau mo lap deng. Ngakuai banyak sengau ya ke sur ke jong pi mo. Di pisngap radio dah ke transistor na pisngap lembak mobile ni.
1: Dekat radio.
0: Dekat radio. Atas ngau tenat kem taru. Di ngin saya ya keren biang na pedang ha kawai par kapor. Nama kapor ukla nang ya. Di ngin ya sengap noi ikan ni ke jengruai ke jong pi. Ke bapila request. But ong iklim ong pi kwa ban pesengau yinu yinu kan ni ke jengruai.
1: Ya marit.
0: Aha.
1: Ya pi.
0: Aha. Kumulai shipuan eh lah pedang.
1: Yang na buat. Ya baru.
0: Ya baru aku bersengap ya kan ya program deh. Dah aku boleh si pun eh lah pediang. Bak ngakir men ki peralok ki jong pi. Ki bersengap lang ya kan ya program kan ya kepor. Kin sengau tak nak bahaya kan ya kajeng ruai. Bak pi pilak request nak bentar jong ki mo. Dia kan ya kajeng ruai ru ke ya kerpang ru nak bentar jong pi lah pediang mo. Tak. Tak bye bye. Ngin saya keren pada kawai kepor. Mo lah pediang. Tak bye. Well, yes, that was a cute little girl from Khat Arshnong, just 4 years old. Lapadiang Hun from Khat Arshnong village. And yes, for the second time today, Lapadiang have

Kapor kadang sya yang ini pengen dia penting ikan dekat program. Ingin pentem cepi sada kejeng ruai kejong ikong Adeline Konglam. Hak kejeng ruai kebelah ikerting jing start jing nyokor.

Kini kedai ke agas bani shalong ke pawan cepi hau lais pak sau pinyo penyarmita hau medium wave ubiring kan baru pras pak rup sau kilahaj. Parlong nung sengap si sisi ni pedang subhai pi baro shika program serbatiang. Ha ke bengi don ban walam cepi ke jing rai ke jong i. Naki kaitor bapir bapir. Di ban sedang ikan ke program yang pentem syari ke jing rai ke jong i ba. Arming taba ha ke jing rai ke bila ai kerting teh bahabriu. Kikam lejong bat por samlah.

Ngingit pi smutanat ikitu kijing ruang kijang I arming taba akijing ruang kibila agerting tei babriu ki kamla jong bat por samla. Ting lip teng shu shu ikane ke program serbatiang sedek kijing ruang kijang I tongi hakijing ruang kibila agerting jing yaisha ban bot dek kijing ruang kijang iba bis emli hakijing ruang kibila agerting mei ram au.

te parlok nang sngap de tu kijing kwai na ki kanwon rai viva ngelapoy ru shikapakut chungle ke program ke surgari india ke pelawan chipi na ka agashbani shillong ye pen kan mawe phi ba ke por rbg ngene so bat ke agashbani delhi na ka menta ke kubor ke tin pareng ban bo de ke kubor ke tin hindi ha ke por alala shpoa kini ke de ke agashbani shillong.

kini gede ke Akashvani Shillong ke por kala dab atat lai biji tika lebih ni ni bingin pin kod no yau ke program ke bala wan shi piye ke transmission ke bening kong yin say shi empat bat piye ke transmission ke baar ke ban wan shi piye ke por san biji shi bit jan mil ha uju umi terban ke ta hau lai spas hau penyo penyar mita ha u medium wif ubiring kad berpras pandu pesa hau kilahats tat hadu kata ke por kubli yipi baro.

Yara kashwani shilong garo program dona simang FM rachasa gatam point dog megahertz aru chakdam supri sni point gni medium wave aru rachasa sutok pre kilohertz gatam thama dekhna sona gatam aninga. Dalam tamu bacaan saya kena tamu swing bahasa kantina tamu nam big bahasa langkong cinga sa kantina nak tamu nam. Dalam tamu yang tentang macam live ponin program wah. Dalam tamu nak simak tentang ni nam nak bag. Gita ko biatik nang nak tamu manangin nak simak ni. Nak simak nopo number ko akan tinga. Sekarang gepa. Jiro getam dog bri. Gni bunga jiro sa bri bunga bunga. Anu gni gepa. Jiro getam dog bri. Gni bunga jiro sa dog sa bri. Ya po number runa katina simang at tang tani nam nagbagi dang ko biatik nang nagtaman hanggin. Dalam tamu nak simang ni kol kata ko sing meteng sumayo ardin sang mani rang gbagi do ni. Dok kua rani. Kring bo acik cadang bi. Ya gi dang ko dalam simang jol juk na sunak taman hanggin.

Tolong kamu senyap kita kita tentu tak kiruai kita yang open open senyap seperti yang ini por kita nak cakap yang uma le ban mon pot mi. Tapi tak perlu ini por mungkin cuci ini kerana program jentia yang ini dewa lain cuci ini kemat hak wau apa senyap ini ya kiruai kita nak cakap yang kekong Indira Violet Chalam irwai buka kong Indira Uega haperdi yang I heni por to ya ibre I pertuj a bay wamaya depnete sebi tuanan iwa ong kanan pelok.

Kublai pi barok ke parlok nong snap ke nigri ke akashvani shilong ke bawan shpi na ulai spa sa pinyo point armita how medium wave ubering kat bat uprat spa 100 kilohertz.

Kini ketika Kashwani Shillong ke kubur ban puli sepi di Marvelous Langstang. Kimat berkongsan juga kubur mentaga janmiat kilong. Pentikna umenti rang bakduk keri Narendra Modi ba ke nongrim jong ke yok kekot keri kalong ke bakalan wat hapdeng ke jenghiran hakeleng ke perthai. Kot umenti rang bak ke jelau Konrad ke sangma ban penlong yegi projek penroy ki bakam yadei bat kipat bak. Buk kaseng Acik Nehu Students Union ya ka miet terikam gerbang ban pet ya ki kam yok rung skul ki kena nari lom garo ha ka skul bak Nehu bat kurup no ki he ka food safety jang ke jela ya ki jhur ki belawan penpoi syaka nong bak Shillong. Ki kubor ki babenya. U menti rang bak duk keri u Narendra Modi ula penti kena bakan nongrem ke baskem jangka yok kekot keri kadang yai beteng ban long ke baklan kata dah nyau pon nyau na ke shispa ke jengkiw ha usnem arpo arpo san arpo arpun riw wat la ke perthai ke syak tak bahan